Seattle. Woman, be an enemy of Pire Park. Or you're very prayerful. But to be Pompire, sorry to say, obey him, not blood and coin. Now, man of God, my mini pepper. My pepper for 30 years, Ampon. Until me, Woba. 30 years. Well, you're very prayerful. When you had them pipers and you said, Tom, I'm in him. And then now 3 months. And then you said, say, you saw them pipers and then you said, Fufro Tom. Then you're 6 months. Now, sir, say, you had them pipers and then you said, Fufro Tom. Then you're 8 months. Now, sir, say, I'm going to force minimal and wait. My man found coho. Minim come forward. Or say, my rain says, sir. Minya meta my call. Mary Sisa. Sammy took a minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya minya

enipanyina enipanyina unyina ye onyamia yo enipanyina enipanyina.

0: Ami asi Anope wuni afa
1: Wuni afa
0: Omega ne omega
1: Udiri asasi
0: Asasi